0: NGO bu pan penangan tu misi negative perception tu kok lo.
1: Kala.
0: Ba masab so kilang projection tu NGO bute. Penangan tu mula thay NGO ke sakuri kali. Ba NGO ke thang tak kali. Ba pamu yang jatuhan bom inut bhai ni tu ke cok cijoy ni angton NGO ham hang handam me isi nong nuson tu kok lo. Abi nong ke lapu kali. NGO ke pamu yang jatuhan bom. Sorkar pen ali ecu an ipin pen si koson si rong arat umhan pacing thurji la so war sai hin si DP. Kliam pameti isi mi war sai. La si nili chuning liji ham hang arat umhan. La si nili ki pugang tung la puhan lo nang litum arjudun pamitu ajat ngo le rong long tame rup long tame wang tame arjudun pami nang ji onna pen si ge wang ma ko pi ge wang ma la pen ke klar sap pen la marjudun nei ajat leng han tame thema nili thek pon nong lo penang an itum arleng dum ke karju puhin bang ar dpp
1: kalang
0: bang ke than ling si chadon dar de la si nili ge puji nili phan ma wat tame nang litum arjuna on ban chadon wek nei uhan gali na arju tame na arjunon ajat le do tame ning ar lo lam mang chibi nang ni
1: kalang
0: lalo la sini lipung tung lapen ke aku kijut si hut isi bangke puhan lo ilitum karbiarat jong se ching thurji bute itu awar sai to dengun thek nang ji
1: kalang aho
0: la si ngo pa song nu ke awar sai wan dum lo nang litum awar sai ke deng ni phan le bor ik non lapen ke kai kita ke klem ke dam lang dun kritu arju dun kritu la pan chot lo lan mas lam thi pa jut pon ik lo
1: choro par lo ke nang li putho than paklar pon thu pot lapen ke labang solam the alang li ke than pon alam jer sta me radio karjuara do an atum sita me lapen ke solang do mate hamphang arad do ant atum stame rdp pon pu pusi chinilo atheke ngo lake rong rup arlo stame kedam ka humri la pusondo lapotsi anotena bang phu mate bang phi tum stame alangli tum phan stame kedeng don pame ke akenang sotlo lapotsi choropar lo khai nang li phan lapo analam jer ke me mate bidi sore nang li than pachini pon thai pot tangte khai pini li tum kaching ki chathana por bang ke ke choklo la pusan sini li theklong lasimo ke bang jilangar ni le li tum puthot mesen pen aporche en pen li tum chingki chathan pon thulona lasi akhai nangli phan nangli sonsuria sailet do pusame sai che open nangli dagwang pen asona sona pathak than pachini pon pot nangli phan puthot akashwani dipo hin pen suri suri ningkang samakardom stame nang pajir thulo
0: kardom
1: pen ke nangli nangli frank ke klem me ke dam me ji phan stame arnam pharolong pen kirjume stame nang hang pidun iklo tangte khai pini ilitum kachinki che than ke lapan le ripon iklo nang
0: kurwang thu
1: kardom
2: lapuana pornang litum pini alam je rang dengalong pen Role of Aranyak NGO in Wildlife and Biodiversity Conservation Mate Ingnam Keraikom Along Aranyak NGO Atumar Pua Puthak Sarlong John Teron Lapen Fandar Teron Atumung Bong Chihu Chiput Arjuik Long Tanglo Lake Akashwani Dipu Adunthu Luncheto Angdeng Along Pen Kecheng Si Alon Arjuik Senang Volong Komaji Kesias Atum Kilun Alon Alona lamthe lake kardom kardom kithe aman tangte labang solun arjuik sinang.

lapuan opor nang ditum bari rong pharpi kilo nalun ahut le nang tanglo tepu arjek long tanglo adun thu alun arjek sinang mongol sing kro kilo nalun alun alam the mai munit akai ne kangjarawo labang so alun along lun se po munira kai kangjarawo pensi pangbardam kangjarawo tu mason ilong vet adim dodesi ilong adim pen ingjar po ha kapre kadim kangjar inghudam hampo athe ilong veda dim doverlote chumu vedet pol lapen kerenga phan sungkrumpo lasi ningve ladak ijo lote penap hadak ijo lapuson si kangjarawo akai ke dambomlo lason thot si munit akai longta kerengji aphan ke choklem chodam nangkok ilong nada dim do pen thang klem kle dam de lapen che paselet rong lote চমু বেদেত পো লাপেন পিরঠে কে দো সুংক্রুম পো লাসি লুনসে পো মঙ্গল সিং ক্রো বাংস লুন কে লুন লাপুসন হেনল আর্জিক সেনাং

0: mate pa ik det jilang ma nangnelo donatum ili tumta bang bang son charli dun ikna athe tangka kachibirti ke the dung akenang sot nailo ili tuma ham phangalong ta laso ajutang deng dun pen e beching hoy nangji lalote ili tumta asapso ke tangka maha kato rapen chipajok un ajakong dopo nonakai ke beng tangka kirim ki bia hem ta ke ong dung adim ke ke dosi ke onglo lasi itumta paprang dun ik nangpo bonta ili tumalong ta hako pen chini det atum ke laso ajutang kirim dun pen chirim chibirti dun pen kesar ki kriya hut asavet sita ale che thek longlo lapen ili tum kadok kaveta chini lapen klem ta hai pomene ili tumalong kiduk der atum tame tangka sikai si lapuson kachibirti dodo lake te bukso along takali beng along takali hem chek anujok along waksi amujui ke thap thap bonta lake ke ongdung ke osumara tumsi ke klem klem wall saving day lake isi ke mesen lapen akenang sot nai arani lake nangli nili lapen kaduka we tumta talondun det sita kana hok ave athela bang so arani ke methang yongjung pen aprang ke paprang dun thekji alam the chethan chimum pon longji lapen birti birton alam the ke me o eso isu aphan sita me chethan che pare vek nangji lapen thek vek nangji kwan si sikai si hini ke chupang rum pen morni si ale kache thek longji ma alam the ke kardom
1: Lapuano pornang ditum, Samsoning ti ketana lamjir, tanka kabir ti pen ali puaputak, lamjir arjuig long tanglo, aduntu alamjir arjuig sinang. Alamjir a tepi lake, mena ebang apan ardika chipi, labangso alamjir ketana bang harbamon rongpi, tangte arjuig sinang.
2: Pini nili, ebang apan man kachipi mate, body respect putaksi, lam tan pon ikpo. Metanga bang apan man kachipi lake isi kenang sot asailo. English pen ki pudo, your body is your temple, lake, nangli bang hanlo kardo mahempo. Ebang apan man kachipi puke, ladak ki teki bi, alir, ok pranang tek chipu pe pin pen, kaching hon, kacharekom tek hanlo. Ebang ki mesenji apan, kenang sot vitamins ki duason ki chu ki sangapor lapen kering mesen aling ka chetewar ki du ki da mesen ning arong chen pen aduk pavedet nangji tangte ko son si ebang apan man ka chi pipo ki sang lapen me ke jangapor ki pi ki sang ke ke lakali lake kenang sot jo pang thang ki sang punon anarlo ki sang mate minit ke vedle do thing da me nangli bang aphan ke sangapor pilote kaya jakong chelongji nangli bang aphan man ki pike pasang nangji pu apor chechinita kalanglo aporating pen megjang nangji nangli jongsi aporating pen megjangje lapen nangli bang aphan ke nangji aporating pasang longli pulote nangli ok kerengnu dokokji kemata ki sung pen un an ki chepahelo nangji nangli jongsi kemata ki sung Matha idu pulote, choklem chodamalong katura dupu, lapen, apura tengpen kichu kijun, kisang tekti ajok, nanglibang apan, panhok tekji. Kangkrang chichini nangji, tongte pinpen si, chupiju nangji. Kichu oson, chun an lapen, inkrang chit si, chuchot nangji. Abat kichu abe chibi bedet nangji. Nanglipok kangkrang pen, abat chulote, nanglibang kithi lapen. Alin si tambe arta pen cheton ti si batpo. Aporo teng pen si ancho nangji. Kang chir kachikhang pen ipoka pan aduk pinang ni. Kaiki amat ok kichu jasimet habida ok kichu pajum nangji. Kedok kitu ason kichu pajum nangji. E ok palang no thek rakki hormu rimdunde det nangji. E bang chiparjang veji apan adap keng kedam.

kandugaku karbi kenang klang pumamu aceng pengja don paru nang klang teron rong supu.

0: Kinji puke kali he,
1: Hmm.
0: usomara tum talong mupe nge thana son lo, ama hangi thekpen, congenital glaucoma, aku isi bangke family history. Hem siang bong,
1: Ilikar bitum pula cambruk so pupu.
0: Acambruk solo, la son thak thak si jong si family ya lo, isi mane a history jong si do, mane family yang bong, mane abang pu bang, glaucoma ke so do polo te anurga prekta ke so, long ta thek pu, la so ake ne bang do he, la si hala so a hem tun na tum bang ke, la mupengi puson apor apor pen amek check up apan damte mane me parji me senji la pen la glaucoma ki so hala ke chichar chi der jia bang hedi hala bang mane khang dun unpo
1: me piglo doctor labang salam ke than non radio kar jibom according yir tum islam chini si ke me non lika ching ki bom doctor je ko lintron pi alang like doctor asai claim to takali alang like no grade b ke pastang Dunsepi, kadang tang koran ingkan penone, akas peni Guwahati long jalan li audition pinter lo haladak si pas lo. Lapen penang kan alun karjo tum tado alang li lun, alang li kenut dunsepi apa si penang kan alun lun lo tema halabang su alunang bong. Setame suki suki li awi buka cipu karbia atau masalam teh tado. Setame halabang song bong pen nang li si penon asap su nang li ningkai cedok nai alun juri juri bang lunji ma.
0: Nili lun kilun ke lage ha nili okor jang aku ahut pindakama la songbong pen ke kilun le tarji ding piklo te bon se ta hala sur bang ke nili ta ijiru jiru ni ke mithang da lun ta toklo mithang da ate otta pilo mithang ke chilun ta dolo anda la songbong pen radio long ke thapulo te isi do o ya lun ke anda lun che thak alang li lun se po samsoning ti pen nili tum bahini lun che thak Isi kilundo malong ari-ari pun.